to the Lamb who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. Yekel el fetro pial bakanti manta lame Piel de kunta manta ramile Piolbo piolbo kuntu manta Piel el metro pial bakanti manta le Piol el fetro pial bakanti kanti Piel el ketro piel bekantima Pialba, pialba kantimero Pialba kintimente del fetre Pialba, pialba kantimantalu